DCNI siaran luar negeri, All India Radio, Akashwani. Selamat pagi, saudara-saudara pendengar di manapun Anda berada. Bersama saya, Jyoti Srup Sharma. Selamat menyambut hari Kamis. Semoga hari ini membawa semangat dan motivasi yang semakin kuat dalam menjalani sisa pekan ini. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, karena setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi terbaik untuk hari esok. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentaliat, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, This Usul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Srup Sharma. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau kerjasama bilateral dalam perdagangan, pertahanan, energi, dan teknologi-teknologi kritis dalam percakapan telepon mereka. New Delhi dan Doha meninjau kemajuan komitmen investasi Qatar sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat untuk India, juga mendiskusikan percepatan negosiasi-negosiasi perjanjian perdagangan bebas. Pilot India dari penerbangan Fly Dubai membantu penjaga bencana dengan menaklukkan co-pilot setelah pertengkaran di kokpit. Pesawat melakukan pendaratan darurat di Arab Saudi. Amerika Serikat secara resmi menyelesaikan penarikan pasukan dari Irak, mengakhiri misi militer 12 tahun melawan kelompok negara Islam. Dan dalam Asian Games, pamana dan penambak India meraih emas, jumlah medali India meningkat menjadi 60, termasuk 10 emas, 21 perak, dan 29 perunggu. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin meninjau kerjasama bilateral dalam perdagangan, pertahanan energi, dan teknologi-teknologi kritis di antara bidang-bidang lainnya. Perdana Menteri Modi mengadakan percakapan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Trump kemarin malam. Dalam sebuah unggahan media sosial, Perdana Menteri menyatakan bahwa kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional, termasuk upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk memajukan perdamaian dan keamanan global. Kedua pemimpin sepakat untuk mempertahankan keterlibatan yang erat guna lebih memperkuat kemitraan strategis global komprehensif mereka. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman telah mendesak para pengusaha Qatar untuk secara aktif menjajaki kemitraan-kemitraan perdagangan dan investasi dengan India serta lebih memperkuat hubungan-hubungan ekonomi bilateral. Dalam pidatonya pada Roundtable Business Asosiasi Pengusaha Qatar di Doha, beliau menyoroti pertumbuhan ekonomi India yang kuat, investasi yang meningkat, dan arus masuk FDI atau Foreign Direct Investment atau investasi asing langsung Qatar yang mencatat rekor lebih dari 94,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun keuangan 2025 hingga 2026. Beliau juga mencatat peringkat penerbit jangka panjang India yang baru-baru ini dilakukan oleh Japan Credit Rating. Kedua pihak juga mendiskusikan implementasi komitmen investasi Qatar sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Pembentukan kantor Qatar Investment Authority di India dan percepatan keterlibatan mengenai perjanjian investasi bilateral serta negosiasi-negosiasi perjanjian perdagangan bebas. Sebelumnya, Menteri Keuangan bertemu dengan Menteri Negara Perdagangan Luar Negeri Qatar Dr. Ahmad bin Mohammed Al Sayed. Mereka mendiskusikan peluang-peluang investasi dalam infrastruktur, ketahanan pangan, farmasi, petrokimia, pendidikan, layanan kesehatan, dan perusahaan-perusahaan rintisan. Ibu Sitharaman menekankan pentingnya memulihkan perdagangan normal dengan Qatar dan negara-negara teluk lainnya, termasuk navigasi, maritim, dan perdagangan yang tidak terhambat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemarin menyatakan bahwa pihak berwenang Arab Saudi telah menganggap
pilot sebuah penerbangan Fly Dubai yang diduga menikam pilot lainnya dan mencoba menghancurkan pesawat yang mengangkut penumpang-penumpang Israel. Bapak Netanyahu menyatakan bahwa para penumpang dan anggota awal berhasil menaklukkan penyerang, menjaga apa yang beliau gambarkan sebagai bencana besar. Beliau memuji mereka yang berada di dalam pesawat atas keberanian dan respons cepat mereka. Mengatakan bahwa mereka telah menyelamatkan banyak nyawa. Insiden tersebut terjadi pada sebuah penerbangan komersial yang sedang melakukan perjalanan dari Uni Emirat Arab ke Israel. Sebuah pertengkaran yang dilaporkan antara para pilot memaksa pesawat untuk melakukan pendaratan darurat di Arab Saudi. Menurut laporan-laporan media Israel, seorang warga negara India adalah kapten penerbangan Fly Dubai FJ1073. Sementara co-pilot adalah warga negara Oman yang dicurigai mencoba menghancurkan pesawat. Laporan tersebut menyatakan bahwa kapten India bertarung dengan co-pilot untuk menjaga pesawat jatuh. Laporan-laporan menyatakan bahwa sinyal tersebut tampaknya dipicu oleh pertengkaran antara para pilot di kokpit. Para penumpang Israel kemudian turun tangan dan membantu menahan co-pilot. Pesawat tersebut kemudian mendarat dengan selamat di Bandara Tabuk di Arab Saudi. Pemerintah Israel menyatakan bahwa situasi berada di bawah kendali dan upaya-upaya sedang dilakukan untuk membawa para penumpang pulang. Sementara itu, otoritas bandara Israel telah membuka area tunggu dan informasi khusus di Bandara Ben Gurion untuk keluarga-keluarga penumpang di atas penerbangan Fly Dubai yang menuju Tel Aviv yang dialihkan ke Arab Saudi. Amerika Serikat telah menyelesaikan penarikan semua pasukannya dari Irak, mengakhiri misi militer 12 tahun melawan kelompok negara Islam sesuai perjanjian dengan Baghdad. Penarikan tersebut menandai fase baru bagi Irak setelah beberapa dekade keterlibatan militer Amerika Serikat di negara tersebut. Kelompok-kelompok yang didukung Iran telah menyambut keberangkatan pasukan Amerika. Namun langkah ini juga telah menimbulkan keperhatian di antara beberapa warga Irak. Khususnya di kawasan Kurdistan, para pejabat dan warga di sana khawatir bahwa penarikan tersebut dapat menciptakan ruang bagi kebangkitan militan-militan negara Islam serta penggigatan serangan-serangan oleh kelompok-kelompok yang terkait Iran yang mungkin merasa semakin berani dengan tidak adanya pasukan Amerika Serikat. Dalam sebuah operasi besar melawan sindikat-sindikat narkoba transnasional, Squad Anti-Terorisme Gujarat dan atau Gujarat Anti-Terrorism Squad, penjaga pantai India, dan badan-badan intelijen pusat telah menyita lebih dari 526 kg narkotika yang nilainya mencapai hampir 30 miliar rupiah India. Dalam memberikan rincian operasi tersebut, DIG ATS Gujarat Sunil Joshi menyatakan bahwa pasukan-pasukan keamanan menjaga sebuah perahu Iran bernama Azad dilepas pantai Lakshadweep saat sedang menuju Mumbai. Pencarian terhadap kapal tersebut menghasilkan pemulihan kiriman narkotika yang besar yang dilaporkan ditujukan untuk diserahkan di Tamil Nadu. 5 warga negara Pakistan yang dilaporkan berasal dari Peshawar ditangkap dari perahu tersebut. Penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh ATS Gujarat. Wakil Kepala Menteri Gujarat Harsh Sanghvi memuji pasukan-pasukan keamanan atas tindakan cepat mereka dan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap jaringan-jaringan narkotika dan menjadikan negara bagian bebas narkoba. 7 orang termasuk seorang anak tewas dan 24 lainnya luka-luka di seluruh Ukraina kemarin dalam serangan-serangan rudal dan drone Rusia. Hujan serangan semalam menargetkan infrastruktur energi memicu pemadaman listrik di beberapa area. Kiev dan wilayah-wilayah sekitarnya termasuk yang terdampak dengan pihak berwenang melaporkan kerusakan pada fasilitas-fasilitas sipil dan

infrastruktur listrik. Para pejabat Ukraina menggambarkan serangan-serangan tersebut sebagai eskalasi besar seiring negara tersebut bersiap menghadapi musim dingin, menimbulkan kekhawatiran atas kemungkinan gangguan terhadap pasukan pemanas listrik dan air. Ukraina menyatakan bahwa Rusia telah meluncurkan 3.177 drone bulan ini, melampaui 2.850 drone yang diluncurkan sepanjang bulan Agustus. Para pejabat Ukraina juga menyatakan bahwa celah-celah dalam sistem-sistem pertahanan udara negara tersebut telah memungkinkan lebih banyak rudal balistik dan drone-drone bertenaga jet mencapai target-target mereka. Pemerintah telah menasihati warga negara India agar tidak secara sukarela melepaskan kewarganegaraan India mereka untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menasihati warga negara India yang bepergian ke Rusia untuk berhati-hati ketika mengejar peluang-peluang kerja di sana. Kementerian memperingatkan bahwa secara sukarela mencari tawaran untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia adalah berbahaya dan sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah. Kementerian menyatakan bahwa warga negara asing sedang dikerut ke dalam angkatan bersenjata Rusia oleh entitas-entitas non-publik, termasuk organisasi-organisasi sukarela. Kementerian menasihati warga negara India untuk melakukan uji tuntas sebelum menerima tawaran-tawaran kerja dari agen-agen dan organisasi semacam itu, khususnya yang tidak terdaftar di Kementerian Luar Negeri. Di Nepal, 3 jenazah lagi ditemukan kemarin dari Himlung. Imal meningkatkan jumlah korban tewas dari longsor salju hari Minggu menjadi 7 orang. Longsor salju tersebut menghantam kamp dasar puncak setinggi 7.126 meter di distrik Manang, menimbun tenda-tenda tempat 16 orang termasuk pemandu dan staf mendukung berlindung. Para pejabat menyatakan bahwa 9 orang masih hilang seiring operasi-operasi penyelamatan. Operasi-operasi penyelamatan terus berlanjut. Sekitar 2 lusin pekerja ketinggian tinggi dan pemandu Nepal telah bertolak dari Kathmandu 2 minggu lalu untuk mempersiapkan rute pendakian dan kamp dasar untuk musim pendakian yang akan datang. India menikmati hari tersuksesnya sejauh ini dalam Asian Games yang sedang berlangsung di Jepang. Memenangkan 4 medali emas kemarin, jumlah medali India telah meningkat menjadi 60, termasuk 10 emas, 21 perak, dan 29 perunggu. Negara ini menyelesaikan hat-trick medali emas dalam pernahan, memajuk dengan tim putri, tim campuran, dan tim putra semuanya finish di posisi teratas. India juga meraih emas dalam menembak dengan tim trap campuran mengamankan posisi teratas. Para petinju India menembakkan 2.000 medali. Petinju India menembakkan 2 medali perunggu lagi ke teli dengan Priya Ghangas dan Kapil Pokharia finish di podium hari ini. Kemudian pada siang hari, pegulat Sunil Kumar memenangkan perunggu dalam nomor Greco-Roman 87 kg putra, mengalahkan Robert Chalum Johnson dari Filipina 9-0. Dalam hoki putri, India mengalahkan Korea Selatan 28-0 malam ini untuk melaju ke final. Ishika Chaudhary dan Kapten Salima Tete mencetak gol untuk India. Dalam squash, tim putra dan putri India melaju ke semifinal, memastikan 2 medali lagi. Tim putra unggulan teratas dan juara bertahan mengalahkan Kuwait 28-0, sementara tim putri mengalahkan Singapura dengan selisih yang sama. India telah memenangkan 2 medali perak tunggal dalam squash melalui Abhay Singh dan Anabas Singh, serta perunggu ganda campuran melalui Joshna Chinnappa dan Velavan Senthilkumar. Yang akhirnya dalam kriket putra, India menghancurkan Hindia Barat dengan 8 wicket dalam pertandingan kedua dari seri ODI atau One Day International atau pertandingan kriket satu hari internasional 3 pertandingan di Guwahati, mengambil keunggulan 2-0 yang tidak terbantahkan. Setelah dipaksa memukul terlebih dahulu, Hindia Barat mencetak skor ODI tertinggi mereka sepanjang sejarah, yaitu 405 run dengan kehilangan 7.

dengan raihan 100 run dari John Campbell. Shai Hope dan Amir Janggu membalas India dengan nyaman melampaui target tersebut dalam 43.3 over, hanya kehilangan 2 wicket dengan mengandalkan raihannya 223 run, tidak terkalahkan yang sensasional dari kapten Shubman Gill dari 133 bola. Rohit Sharma juga menambahkan seraian 100-an run ke 35-nya dengan 101 run dari 75 bola. Para pembuka India membangun kemitraan 255 run untuk wicket pertama. Raihan 200 run Gill adalah yang tercepat dalam sejarah ODI, dicapai hanya dalam 107 belas bola, dan juga menandai skor tertinggi oleh seorang India dalam mengejar target di ODI. India juga telah memenangkan pertandingan pembuka di Trivandrum dengan 8 wicket. Sari berita penting sekali lagi, Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninjau kerjasama bilateral dalam perdagangan, pertahanan, energi dan teknologi-teknologi kritis dalam percakapan telepon mereka. New Delhi dan Doha meninjau kemajuan komitmen investasi Qatar sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat untuk India. Juga mendiskusikan percepatan negosiasi-negosiasi perjanjian perdagangan bebas. Pilot India dari penerbangan Fly Dubai membantu mencegah bencana dengan menaklukkan co-pilot setelah pertengkaran di kokpit. Pesawat melakukan pendaratan darurat di Arab Saudi.

Amerika Syarikat secara resmi menyelesaikan penarikan pasukan dari Irak mengakhiri misi militer 12 tahun melawan kelompok negara Islam. Dan dalam Asian Games pemenadan penembak, India meraih emas jumlah medali India meningkat menjadi 60 termasuk 10 emas, 21 perak dan 29 perunggu. Ini tadi, demikian tadi warta berita, berikutnya music instrumentalia.

17 lagu instrumental yang tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Kehadiran kapal-kapal perang India di Laut Cina Selatan, Mediterania dan Samudra Atlantika menunjukkan kemampuan kekuatan angkatan laut jarak jauh India. Ikutlah komentar. India berdiri teguh sebagai pihak pertama yang merespons mitra keamanan yang diutamakan dan simbol kepercayaan serta keandalan di kawasan Samudra Hindia. Dan seluruh dunia menyaksikan pertumbuhan posisi strategis maupun tanggung jawab strategis kita di kawasan tersebut. Hari ini isu-isu seperti kemacetan, penipuan, dan aktivitas-aktivitas zona abu-abu telah menjadikan domain maritim kita jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus mengingatkan mekanisme-mekanisme pemantauan dan respons kita ke tingkat yang baru, kata Raksa Menteri atau Menteri Pertahanan Sri Rajnath Singh dalam pidatonya pada edisi kedua konferensi Komandan 2 Tahunan Angkatan Laut India tahun 2026 di New Delhi. Pada tanggal 29 September 2026, Raksa Menteri menegaskan bahwa kehadiran kapal-kapal perang India meluas hingga ke Laut Cina Selatan, Mediterania, dan Samudra Atlantika yang menunjukkan kemampuan kekuatan angkatan laut jarak jauh kita. Peran angkatan laut India sangat krusial dalam memastikan kedalaman strategis dan proyeksi kekuatan regional, tambah beliau. Menuruti komitmen pemerintah terhadap modernisasi angkatan laut di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sri Narendra Modi, Sri Rajnath Singh menyatakan Angkatan Laut India berfungsi sebagai jangka strategis dalam visi yang Viksit Bharat 2047 atau India yang Maju 2047. Melampaui sekadar menjaga batas-batas maritim, Angkatan Laut kita memperkuat perlindungan ekonomi, stabilitas regional dan proyeksi kekuatan. Beliau mendesak Angkatan Laut India untuk mempertahankan momentumnya yang tak henti-henti sambil mengubah dirinya menjadi kekuatan yang siap menghadapi masa depan, siap tempur dan dihormati secara global. Memuji peran Angkatan Laut India dalam krisis di Asia Barat, Sri Rajnath Singh meneliti bahwa memastikan transit yang aman kapal-kapal dagang berbendera India, khususnya kapal-kapal tanker LPG atau Liquefied Petroleum Gas atau Gas Petroleum Cair melalui Selat Hormuz dalam operasi Urja Suraksha. Operasi keamanan energi merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. India mengimpor sekitar 85 hingga 90% minyak mentahnya dan sekitar 50% gas alamnya melalui rute-rute maritim. Oleh karena itu, keamanan jalur-jalur laut secara langsung terhubung dengan perekonomian, pasokan energi dan kesiapsiagaan pertahanan negara, tambah beliau. Menekankan upaya-upaya Angkatan Laut menuju pencapaian kemandirian di sektor pertahanan, Raksa Menteri menegaskan ekosistem produksi kapal perang Angkatan Laut India kini menemui tolok ukur global. Kapal-kapal perang yang baru-baru ini dikukuhkan mengandung lebih dari 75% konten indigenous. Pada masa-masa mendatang, kita tidak hanya harus memenuhi kebutuhan kita sendiri, tetapi juga mengekspor kapal-kapal perang kita ke negara-negara sahabat. Sri Rajnath Singh menerukan peningkatan yang signifikan dan arsitektur pengawasan maritim India, mengakui pentingnya sistem-sistem yang ada. Beliau menambahkan bahwa volume dan kompleksitas lalu lintas maritim yang terus tumbuh memerlukan kemampuan-kemampuan analitis yang ditingkatkan. Sri Rajnath Singh menggambarkan tahun 2020.

26 sebagai tahun yang bersejarah bagi Angkatan Laut India dengan rencana induksi atau pengukuhan 18 kapal perang yang akan merupakan penambahan kekuatan terbesar dalam satu tahun dalam sejarah Angkatan Laut. Perkembangan-perkembangan tersebut mencerminkan kematangan ekosistem pembangunan kapal perang domestik India yang terus tumbuh sambil menekankan bahwa peningkatan kemampuan lebih lanjut tetap diperlukan, kata beliau. Memuji upaya-upaya Angkatan Laut menuju pemberdayaan perempuan, rekrutmen dan inovasi di bawah pendekatan all ranks, all roles, semua pangkat, semua peran, Reksa Menteri Menteri, penempatan petugas-petugas perempuan di kapal-kapal perang garis depan dan pesawat terbang. Beliau juga memuji partisipasi perempuan dalam ekspedisi-ekspedisi navigasi Angkatan Laut termasuk pelayaran Navika Sagar Pakarima. Sri Rajnath Singh mengucapkan selamat kepada Angkatan Laut India atas pengambilalihan Komando Combined Task Force 154 atau setahun tugas gabungan 154 di bawah Pasukan Maritim Gabungan atau Combined Maritime Forces menggambarkannya sebagai kontribusi penting bagi keamanan kooperatif di zona. Beliau juga meneliti operasi kesiapan selatan atau Operation Southern Readiness yang dilaksanakan di Kochi selama masa Komando India atas CTF 154 yang melibatkan 276 personel dari 27 negara, 76 fasilitator dan pakar materi pokok serta 4 organisasi internasional. Reksa Menteri lebih lanjut memuji penempatan INS Sudarshini untuk lokainya 26 yang memperkuat diplomasi maritim India dan keterlibatan dengan diaspora India di seluruh Amerika Serikat, kawasan Atlantik dan Mediterania sambil memenarkan marisan maritim India. Mengakhiri pidatonya, Sri Rajnath Singh memuji Angkatan Laut India atas pemeliharaan tingkat kesiapan tempur yang tinggi dan memenuhan komitmen-komitmennya di seluruh kawasan meskipun menghadapi tantangan-tantangan yang terus berkembang. Beliau menyatakan bahwa kekuatan maritim India tidak semata-mata ditujukan untuk menampilkan bendera nasional di laut, tetapi untuk memastikan bahwa dimanapun sang saka tiga warna terlihat, hal itu menyampaikan keamanan, kepercayaan, dan keyakinan. Beliau menegaskan kembali dukungan pemerintah kepada Angkatan Laut India dan berkata, jika lautan aman, India akan aman. Dan jika India aman, tekad untuk mewujudkan Viksit Bharat. India yang maju akan semakin terperkuat. Sri Rajnath Singh juga berinteraksi dengan Kepala Staf Pertahanan atau Chief of Defence Staff CDS dan Kepala Staf Angkatan Darat selama konferensi tersebut. Konferensi tingkatan puncak selama 3 hari tersebut yang diadakan dari tanggal 29 September 2026 hingga 1 Oktober 2026 mempertemukan para pemimpinan puncak Angkatan Laut India untuk meninjau kesiapan operasional, keamanan maritim dan pengembangan kemampuan di masa depan. Sekian. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani. Dalam acara selanjutnya ikutlah lagu rakyat Dogri dari daerah Jammu dan Kashmir.